kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,9 FM berbatang teman terbaik. Kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan aku mau update lagi nih kondisi lalu lintas di jam 7:30 kurang dikit ya ini. Ini terpantau di simpang BI. Ini udah mulai lengang juga ya di sini. Terus ini di bundaran Mandani terpantau rame lancar lalu lintasnya. Di simpang kuda juga sama, terpantau juga lancar ya di sini. Di tanjakan Southlink masih terpantau volume kendaraannya cukup banyak banget, terutama yang dari arah Tiban, Sekupang dan sekitarnya. Ini mungkin udah buru-buru juga ya, karena udah jam 7:30, ada yang absen jam 7:30, ada yang absen jam 8 buru-buru. Santai aja, kalau udah telat ya udah ya, jangan dipaksain gitu ya. Mending tanggung resikonya aja daripada bahaya di jalan juga. Ini di depan pos damkar terpantau rame banget kondisi lalu lintasnya, mau roda 4, roda 2 rame banget di sini. Jadi buat yang lewat depan pos damkar ini bisa pelan-pelan aja, hati-hati aja ya yang lewat di sini. Gitu aja teman-teman, nanti aku bakal spill-spill untuk tema di pagi hari ini.

0: Wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Prancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105 FM Rebatan, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah ini udah hampir jam 8 juga. Ini mungkin udah banyak yang masuk kantor dan ada beberapa juga yang masih di jalan. Nah buat yang di jalan tetap hati-hati, tetap semangat ya untuk mencari kerja. Karena ini udah bentar-bentar lagi, masih lama sebenarnya gajian ya. Kalau yang gajian tanggal 1 masih ada seminggu lagi nih. Kalau yang gajiannya tanggal 25 ya tinggal menghitung hari lah ya. Nah tapi buat kalian biasanya kalau tanggal tua kayak gini nih, ada gak sih kayak life hack atau skill survival gitu ya? Kalau udah tanggal-tanggal kritis kayak gini, dompet udah mulai kering-keringnya nih. Biasanya ini kan udah males banget ya kalau udah tanggal tua udah kering banget. Masa iya harus ngeluarin tabungan, harus ini. Biasanya tuh ada nih kayak skill-skill life hack nih, terutama anak-anak kos nih. Kadang ada juga yang berburu promo diskonan. Biasanya ada yang kayak gitu. Kalau enggak, biasanya ada skill, satu skill yang enggak bisa yang enggak biasanya dilakuin, tiba-tiba dilakuin. Itu biasanya masak. Nah, itu biasanya kalau anak-anak kos tuh kalau udah tanggal-tanggal tua gini, udah deh, mulai dah. Masak lebih kreatif, lebih ini. Tapi kalau udah tanggal muda, lupa dia cara skill-skill kreatif itu. Nggak mau dia ini. Tapi biasanya memang beberapa ada, nggak pun anak kos, kita sendiri pun juga ini ya, punya kreativitas atau skill-skill survival tanggal tua ini. Kadang bisa juga yang biasanya sehari makan 3 kali jadi 2 kali. Kadang biasanya bekel. Nah itu tuh kayak gitu tuh. Cuman kadang buat kamu kalau udah tanggal tua kayak gini, biasanya lebih ke mode hemat atau nahan gak cekot nih. Nah ini bisa ikutan polling di Instagram kita di @prodobatam. Kalau skill survival di tanggal tua kali ini, kalian tipe yang mana nih? Mode hemat atau nahan gak cekot nih?

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

Ribuan Memori by Lomba Sihir. Dan kita masih di Spada tentunya dengan tema kita kreativitas di tanggal tua itu skillnya apaan sih sebenarnya. Nah tapi fun fact juga ya, kadang ada beberapa orang mengatakan kalau misal dia lagi anggaran terbatas atau lagi seret-seretnya itu kadang kreativitas tuh lebih ini ya, lebih kreatif gitu orang itu, lebih tinggi kreativitasnya. Cuman kadang-kadang juga di tanggal-tanggal tua gitu kita nih gak sadar diri gitu. Kadang pengen nge-mall, pengen jalan-jalan, pengen healing. Cuman kadang ya nge-mall ya cuman lihat-lihat aja gitu. Paling cuma ditandain di notes nih, oh ntar ya habis gajian ya ntar aku beli ya. Nah ini kadang juga ada ngeliat-ngeliat mungkin ya masih ada lah dikit-dikit, masih ada ini stok gitu. Pakai yang lama dulu deh gini. Tapi nanti kalau udah gajian biasanya, langsung kalap banget deh ini biasanya nih. Oke, ini aku mau bacain polling yang udah masuk, yang udah ikutan. Ini ada dari @salsanabila. Katanya dia kalau skill survival itu biasanya dia suka ikut lihat-lihat promo nih. Nah, ini biasanya banyak banget promo-promo di malam hari sama siang. Katanya cuman ini aja ngejar promo, dia tim promo berarti. Tapi dia gak boncos juga, jadi cuman sekali aja. Terus ini ada juga dari Indah PRLT. Dia bilangnya, aku mendadak jadi chef. Isi kulkas tinggal telur, sawi, sama sosis, bisa jadi 3 menu berbeda. Oh, mode hemat banget nih dia nih. Ya, memang itu sih kalau tanggal tua kadang kreativitas kita diuji banget ya sama keadaan tentunya ya. Oke, ini nanti aku bakal bacain sisanya. Buat yang belum ikutan polling bisa banget di Instagram kita di @prodabatam. Kalau skill survival tanggal tua tuh biasanya kalian mode hemat atau nahan gak check out dulu nih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105 FM, Rebatam, teman terbaik kamu. Masih di Spada tentunya ya. Nah, kali ini aku mau bacain lagi ini pollingan yang udah masuk. Ini ada beberapa yang udah ikutan polling. Dan ini dari Rizky Ramadan. Dia bilangnya rajin cek saldo, padahal saldonya gak berubah. Dan tetap aja saldonya nominalnya segitu-segitu aja di tanggal tua. Iya, memang belum ada pemasukan ya. Ada pengeluaran doang ya. Ini ada kali ini ada dari Laila. Ini dia requestnya nahan gak check out karena takut kalap. Ya sih, dia ini teman kita nih selalu belanja aja ini soalnya ini. Ini juga ada dari Tri Handayani juga pilih mode hemat katanya. Wow, menarik sekali. Tapi memang ya kalau memang lagi tanggal-tanggal tua gini keinginan tuh banyak banget sih memang kayak pingin ini itu, tapi tahu kondisi lah ya kalau tahu keuangan tuh udah berapa, udah menipis. Tapi kalau diikutin selera sih bisa boncos juga ya lama-lama. Tapi buat teman Prodo yang lain yang belum ikutan polling, kalau kamu tipikal skill survival di tanggal tua tuh mode hemat kah atau nahan gak check out nih?

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Rebatan, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Prodo udah hampir jam 9 dan tandanya juga aku mau pamit undur diri. Tapi buat itu, sebelum itu aku mau infoin untuk polling di pagi hari ini ya. Ini yang paling banyak itu nahan gak check out. Nah ini udah 60%, lumayan banget yang gak check out. Kayaknya gatel banget tangannya, pengen belanja aja gitu ya bawaannya ya. Nah ini skill survival yang paling banyak polling di pagi hari ini, nahan gak check out ya. Jadi thank you banget yang udah ikutan polling di pagi hari ini. Semoga hari ini seluruh kegiatannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya ya. Jadi buat kamu yang lagi berkegiatan ataupun lagi kemanapun, tetap hati-hati dan jaga kesehatan selalu. See you next time and aku pamit undur diri. Bye-bye.

0: kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama aku Manda yang bakal menemani kamu di Pro 2 Hitlist edisi 23 Juni 2026 ya. Dan buat kamu yang mau request nih teman Pro 2, disinilah saatnya kamu request ya di program Pro 2 Hitlist. Kamu bisa kalau mau request WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam ya. Mau lagu apa aja boleh teman Pro 2, asal lagunya itu ada di bank data ya. Jadi mau lagu K-pop, lagu barat, lagu Indonesia, boleh gas aja ya. Yang penting nanti kalau ada lagunya pasti diputerin ya. Sebelum mulai, sambil nungguin requestan dari kamu nih teman Pro 2, Manda mau puterin dulu lagu dari RC Widianto featuring Brisia Jody dengan Caraku.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Pro 2 Hitlist, balik lagi teman Pro 2. Dan Manda mau bacain requestan dari kamu nih ya, yang sudah masuk di Instagram dan juga di WhatsApp ya. Ini ada dari Fatin katanya. Halo Kak, selamat pagi, aku Fatin. Halo Fatin, mau request lagu Raim Laude Bersenja Gurau katanya. Salamnya untuk rekan-rekan yang sedang bekerja dan menikmati liburan. Have a nice day Kak. Oke, terima kasih buat Fatin ya. Nanti Manda puterin lagunya, sudah Manda masukin ke dalam playlist ya. Dan satu lagi ada juga ini dari Nursela, katanya mau request lagunya Melly yang judulnya Gantung. Oke, ini juga sudah Manda masukin ke dalam playlist ya. Jadi langsung aja deh Manda puterin lagunya buat kamu.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Pro 2 Hitlist, balik lagi teman Pro 2. Manda masih mau lanjut lagi nih ya, bacain requestan dari kamu yang sudah masuk di WhatsApp dan juga di Instagram. Kali ini ada dari Araria Ceta, katanya Min mau request lagunya Budi Doremi yang judulnya Mesin Waktu. Siap, lagunya sudah Manda masukin ke dalam playlist, jadi ditunggu aja ya. Dan satu lagi ada juga dari Ed Putriani, katanya mau request lagunya Nyoman Paul yang judulnya Tunggu Apa Lagi. Baik, lagu ini juga sudah Manda masukin ke dalam playlist ya. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang masih mau request, masih bisa banget ya. Kamu bisa WhatsApp di 0811 6915502, atau kamu juga bisa DM di Instagram kita di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja deh, Manda puterin dulu lagunya Budi Doremi, Mesin Waktu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sis, teman Pro 2, Manda balik lagi buat bacain requestan dari kamu ya. Sudah masuk di Instagram dan juga di WhatsApp. Kali ini ada dari Saski nih, katanya mau request lagunya Enhypen yang judulnya Highway 1009. Baiklah, lagu ini sudah Manda masukkan ke dalam playlist, ditunggu aja ya. Dan satu lagi ada juga dari Ed Fariza Aurora, katanya mau request lagunya Nicki yang judulnya Oceans and Engines. Lagu ini juga sudah Manda masukin ke dalam playlist. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin lagunya buat kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pro 2 yang dari Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2, sudah hampir jam 12. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari Pro 2 Hitlist edisi 23 Juni 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 10 tadi ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang sudah request juga terima kasih. Yang belum sempat dibacain requestannya hari ini, gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, besok request lagi. Karena Pro 2 Hitlist itu ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Buat kamu yang lagi siap-siap mau istirahat makan siang, selamat istirahat makan siang ya teman Pro 2 ya. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Hari ini siang ini lumayan panas nih ya teman Pro 2 ya di Batam ya. Mataharinya lumayan terik nih, jadi yang mau keluar sih harus kuat panasnya ya teman Pro 2 ya. Manda pamit dulu teman Pro 2. Nanti Manda bakal balik lagi habis azan sholat zuhur, akan menemani kamu di santai siang. Jadi keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

107,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, Manda balik lagi menemani kamu di Santai Siang ya. Kalau tadi di Pro 2 Hitlist, sekarang menemani kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti nih ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi jam istirahat makan siang, selamat istirahat ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Hari ini cuaca di Batam lumayan panas nih ya teman Pro 2 ya. Enaknya minum yang dingin-dingin, tapi katanya kalau lagi panas juga nggak boleh minum es gitu ya. Jadi serba salah juga nih ya teman Pro 2 ya. Dan di siang ini pada bakalan update informasi buat kamu. Ada informasi dari kuliner, olahraga, tentang Piala Dunia nih. Dan juga nanti kita bakal update dunia entertainment, dari film ataupun musik yang lagi happening ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap tune in on Pro 2 FM.

cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi Anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Manda balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di santai siang ya. Siang ini tuh cuacanya lumayan panas nih ya teman Pro 2 ya. Kalau cuaca lagi panas gini tuh memang minum es itu sangat jadi godaan gitu ya. Itu akan jadi minuman pilihan pertama gitu lah, karena rasanya tuh ngelihatnya aja tuh udah bikin seger gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi pernah gak sih kamu dengar kayak kalau ada yang bilang lagi panas terus minum es tuh malah dilarang gitu. Katanya jangan minum es, nanti sakit tenggorokan gitu ya. Sebenarnya boleh gak sih kalau kita tuh minum es di cuaca yang lagi panas-panasnya? Ternyata boleh-boleh aja ya teman Pro 2 ya, selama tidak berlebihan dan tubuh itu tetap terhidrasi dengan baik. Karena minuman dingin itu sebenarnya bisa membantu memberikan sensasi yang segar gitu ya, dan juga membuat tubuh tuh kerasa lebih nyaman gitu. Apalagi habis aktivitas di bawah terik matahari yang memang lagi kayak wah banget lah pokoknya ya. Tapi yang perlu diperhatikan juga nih teman Pro 2, bukan suhu minumannya ya sebenarnya, tapi juga kandungan gulanya tuh. Karena kalau minumannya tuh segar terus tapi juga mengandung gula yang cukup tinggi dan kita minumnya banyak gitu ya karena lagi panas gitu, jadi mungkin itu yang bisa jadi salah satu penyebab sakit tenggorokan gitu ya. Karena tubuh tuh juga kalau lagi panas habis aktivitas yang berat juga ya enaknya tuh minumnya yang sesuai aja gitu ya. Jadi misalnya minum air putih pakai es, nah itu oke-oke aja teman Pro 2, karena kan air putih juga sebenarnya baik buat tubuh gitu ya. Nah ini aku ada beberapa juga rekomendasi minuman segar di saat cuaca panas nih. Kalau kamu kayak aduh gak pengen air putih lagi, pengennya tuh yang kayak rada ada rasa-rasanya gitu, nah kamu bisa bikin es lemon madu teman Pro 2. Jadi segar, agak-agak asam dari lemonnya, tapi pas gitu, cocok diminum di siang hari. Atau juga es kelapa muda, nah itu juga mantep tuh teman Pro 2 ya, karena kelapa muda ini mengandung elektrolit alami yang membantu mengganti cairan tubuh. Atau kamu juga bisa bikin jus buah gitu, misalnya kayak jus semangka, nah itu kan airnya banyak tuh ya. Jadi di beberapa negara yang punya musim panas tuh memang buah semangka juga salah satu buah yang paling dicari kalau lagi musim panas, karena memang semangka itu kan mengandung banyak air gitu ya, jadi membantu menyegarkan tubuh. Atau kamu juga bisa bikin infus water buah, nah itu juga sama aja teman Pro 2. Jadi kayak dengan potongan buah-buahan, lemon, jeruk, stroberi, timun, nah itu kamu tinggal dimasukin aja ke dalam air putih jadi es, taruh kulkas gitu, agak didiemin 2-3 jam. Habis itu nanti seger ya untuk diminum di cuaca panas kayak gini ya teman Pro 2 ya. Jadi minum es saat cuaca panas tuh sebenarnya ya boleh-boleh aja nih. Yang penting kamu harus tetap memperhatikan jumlah gulanya, jangan berlebihan, dan jangan lupa juga tetap banyak minum air putih supaya tetap terhidrasi.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Anda balik lagi teman berdua menemani kamu di Santai Siang ya. Dan kali ini saatnya update sedikit tentang kabar dari Piala Dunia 2026 nih. Jadi kabar ini datang dari grup I ya, di mana Norwegia ini berhasil memastikan langkah mereka ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan dramatis atas Senegal ya teman berdua ya. Laga ini berlangsung sengit dan menghadirkan 5 gol dengan Erling Haaland sebagai kembali menjadi bintang utama gitu ya bagi tim Skandinavia tersebut. Bertanding di Stadion MetLife, New Jersey, Norwegia mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 pada pertandingan kedua grup I. Nah, hasil ini membuat Norwegia mengoleksi 6 poin dan dipastikan lolos ke babak 32 besar bersama Prancis nih dari grup I ya teman-teman dua ya. Sebaliknya kekalahan tersebut membuat Senegal nggak lagi punya peluang gitu untuk melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Jadi Norwegia membuka keunggulan menjelang akhir babak pertama lewat Marcus Holmgren. Gol itu lahir setelah kesalahan lini belakang Senegal yang gagal mengamankan bola dengan sempurna ya teman-teman dua ya. Dan menjelang pertandingan usai, Ismail Assar mencetak gol keduanya pada masa tambahan waktu dan membuat skor tuh menjadi 3-2 gitu. Walau demikian nih, Norwegia berhasil menjaga keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini menegaskan kekuatan Norwegia di grup I, terutama berkat kombinasi permainan kreatif Martin Odegaard dan penyelesaian akhir tajam dari Erling Haaland ya teman-teman dua ya. Jadi dengan hasil ini persaingan di grup I tinggal menyisakan perebutan posisi juara grup nih. Siapa kira-kira yang bakal jadi juara grup antara Norwegia dan juga Prancis pada laga terakhir nanti ya teman-teman dua ya. Jadi ini menarik untuk ditunggu, apakah Erling Haaland dan kawan-kawan bisa melanjutkan performa impresif mereka nih ya saat menghadapi Prancis. Ditunggu di pertandingan

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 Era di Batam, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang nih teman Pro 2, dan masih mau update juga nih dari informasi Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau bicara soal pemain yang terus mencetak sejarah di Piala Dunia, nama Lionel Messi tentu sulit untuk dilewatkan nih ya teman Pro 2 ya. Meski usianya gak lagi muda nih, tapi kapten Argentina itu tuh kembali menunjukkan kelasnya dengan menjadi penentu kemenangan Albiceleste saat menghadapi Austria di grup J Piala Dunia 2026. Bahkan dua gol yang dicetaknya ini membuat Messi mencatat rekor baru di ajang sepak bola terbesar dunia nih teman Pro 2. Jadi Argentina sukses mengalahkan Austria dengan skor 2-0 pada pertandingan kedua grup J yang berlangsung di Dallas Stadium, Texas. Kemenangan ini tuh membawa Argentina memuncaki klasemen sementara grup J nih dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sosok utama di balik kemenangan tersebut tentu aja Lionel Messi ya teman Pro 2 ya. Jadi pemain berusia 39 tahun ini memborong 2 gol Argentina masing-masing pada menit ke-39 dan juga menit ke-90 plus 5 gitu. Menariknya nih, Messi sebenarnya sempat memiliki kesempatan membuka keunggulan lebih cepat gitu ya melalui titik penalti. Tapi tendangannya ini gagal nih teman Pro 2, berbuah gol setelah melebar dari sasaran gitu. Meski demikian nih, kegagalan tersebut tidak membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Jadi menjelang akhir babak pertama, Messi berhasil memecah kebuntuan setelah menyambar umpan tarik dari Facundo Medina dan membawa Argentina unggul 1-0 ya teman Pro 2 ya. Terus juga puncaknya terjadi pada masa injury time, di mana Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan bola hasil tembakan dari Julian Alvarez yang sempat diblok gitu ya sama pemain Austria. Dan gol tersebut memastikan kemenangan Argentina sekaligus menutup laga dengan skor 2-0 ya teman Pro 2 ya. Jadi ketika banyak pemain datang dan pergi nih, Lionel Messi tuh masih terus membuktikan bahwa dirinya

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Ah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Manda masih balik lagi teman Pro 2 menemani kamu di Santai Siang ya. Dan kali ini Manda punya informasi untuk kamu nih para pecinta drama Korea nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sempat ngikutin serial medis The Trauma Code Heroes on Call, nah drama ini tuh sukses menarik perhatian ya berkat cerita yang cukup menegangkan gitu ya di pusat pusat trauma pengobatan gitu ya teman Pro 2 ya, di rumah sakit gitu ya. Jadi kabarnya ini bakalan ada musim keduanya nih teman Pro 2 yang direncanakan pada bulan Oktober 2026. Nah menariknya nih tim produksi disebut tidak cuma menyiapkan musim kedua tapi juga langsung musim ketiga nih secara bersamaan. Untuk musim kedua sendiri rencananya akan terdiri dari 8 episode dan sebagian naskahnya tuh bahkan sudah selesai ditulis nih ya teman Pro 2 ya. Dan kabar baik lainnya adalah sejumlah pemeran utama dari musim pertama itu dikabarkan akan kembali bergabung gitu. Ada Joo Ji Hoon, Jo Yung Woo, Ha Yong dan juga Yoon Kyung Ho nih teman Pro 2. Jadi di musim terbaru ini akan melanjutkan kisah Dr. Baek Kang Hyuk tuh ya, dokter bedah yang bisa dibilang jenius yang dikenal berani mengambil keputusan dalam situasi darurat. Jadi kabarnya kali ini tuh ia akan menjalankan misi baru di pusat trauma berat yang berada di wilayah pedesaan ya teman Pro 2 ya. Tapi meski begitu nih sampai sekarang gitu ya, Netflix belum memberikan konfirmasi resmi gitu mengenai jadwal produksi ataupun tanggal penayangannya. Jadi pihak Netflix masih harus masih ada pembicaraan mengenai kelanjutan serial tersebut gitu berlangsung positif, dan informasi lebih lanjut akan diumumkan setelah semua detail sudah dipastikan ya teman Pro 2 ya. Jadi ditungguin aja nih season kedua dari The Trauma Code Heroes on Call ya. Dan buat kamu yang belum tahu, ini tuh drama medis ya teman Pro 2 ya, yang diadaptasi dari webtoon populer. Jadi serial ini tuh mengisahkan perjuangan seorang ahli bedah trauma berpengalaman gitu ya, yang berusaha membangun kembali unit trauma berat yang sempat terbengkalai begitu ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang suka sama drama medis, kalau menurut aku sih ini dramanya recommended banget ya. Aku udah nonton dan memang seseru itu setiap case-nya ya. Dan menarik juga tuh kalau nonton drakor medis Korea kan kayak, jadi kita belajar gitu ya kalau untuk operasi apa segala macam pengobatan itu gimana, karena mereka tuh benar-benar pengambilan gambarnya tuh detail banget tuh teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang nungguin season keduanya, kita tungguin sama-sama ya teman Pro 2 ya.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Enggak kerasa nih teman Pro 2, sudah saatnya Manda pamit dulu dari Santai Siang hari ini ya, edisi 23 Juni 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 12 tadi ya teman Pro 2 ya. Habis ini masih akan ada sore ceria nih teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap tune in on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Hey kamu.
1: Iya kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

Abu ya, nanti kita dengerin talk show interaktif yang pastinya seru banget nih Taman Pro 2. Aku balik lagi nanti di jam 5 nemenin kamu untuk sore ceria lokal Batam. Nanti kita bahas-bahas dulu deh sambil nunggu nanti siaran berjaringannya di jam 4 ya Wak ya. Kita bahas dulu yang lagi rame-rame di seputaran Batam dan sekitarnya. Batam akhir-akhir ini memang banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi ya Wak, apalagi kalau cuaca buruk nih. Kalau kita lihat dari kemarin, ada 3 peristiwa major yang cukup menyita perhatian publik ya, baik itu di sosial media maupun secara langsung, yaitu adalah kebocoran pipa yang ada di area jalan menuju ke Piayu, Taman Pro 2. Yang kedua banjir ya, banjir Kota Batam yang selalu terjadi apabila hujan deras, debit air tuh kayak cepat aja gitu naik, dan titik banjir yang ada di Kota Batam juga semakin banyak. Ini juga menjadi concern dari masyarakat Kota Batam. Yang ketiga juga karena hujan kemarin ada salah satu menelan korban ya guys ya, di area Tanjung Sengkuang ada salah satu balita yang terpleset dan akhirnya terbawa arus parit. Sampai dengan kemarin aku lihat beritanya pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR. Nanti kita update lagi ya bagaimana ya. Tiga peristiwa major ini masih terus menjadi perbincangan netizen, baik itu di jagat sosial media maupun secara langsung. Kita pantau bareng-bareng ya mengenai hal-hal yang memang sekarang menjadi sorotan publik. Nanti aku kasih update-nya, cuman sekarang kayaknya kita lanjut dulu ya Wak. Kita dengerin dulu aja, ini ada satu single dari Olivia Rodrigo with The Cure. Enjoy this one, I'll be back soon after the break.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih barengan aku Denok Mutiarawati ya, teman Pro 2. Enggak jadi kita relay guys, aku salah. Lihat jadwal ternyata untuk acara relay berjaringannya itu besok ya guys ya. Jadi hari ini aku nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam nih, kita masih bakalan bahas banyak hal. Kita bakalan bahas tentang seputar entertainment, ada tentang musik, tentang film. Kita juga nanti bakalan bahas seputar apa yang lagi viral-viral ya guys ya. Jadi intinya kalian jangan kemana-mana. Ini lagi pada nungguin jam pulang kan, jam segini. Jam ngantuk banget ini Wak. Ini kayak antara mau dikerjain sekarang aja semua gitu ya, atau besok aja deh gitu. Ngopi aja deh gitu ya. Cobaan datang tuh di jam-jam mau pulang kerja kayak begini nih guys. Tapi intinya nanti kita masih bakalan ngobrol banyak ya Wak ya. Jadi sambil nemenin kalian lagi pada nunggu waktu pulang biar gak ngantuk, gimana kalau kita dengerin aja dulu satu single dari Nicki with Every Summertime.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Sore Ceria barengan aku Denok Mutiarawati. Tadi kita udah dengerin satu single dari Adele with Love in the Dark, dan kita masih bakalan bahas tentang entertainment update ya teman Pro 2. Guys, kalau ngomongin film Indonesia, beberapa tahun terakhir ini memang perkembangannya tuh keren banget ya Wak ya. Mulai dari genre yang makin beragam, terus kualitas produksinya juga matang-matang ya Wak. Sampai film-film lokalnya tuh sukses menarik jutaan penonton dan perhatian publik internasional. Nah, kabar baru yang seru juga, ini datang dari dunia perfilman tanah air. Ajang paling bergengsi untuk insan film Indonesia yaitu adalah FFI atau Festival Film Indonesia, kan digelar lagi nih tahun ini. Jadi FFI 2026 temanya itu adalah Askala Karya Sinema Indonesia. Nah, tema ini menjadi bentuk apresiasi terhadap karya-karyanya sineas Indonesia yang berkembang terus tuh, yang ngasih warna baru gitu ya Wak ya untuk perfilman nasional. Dan yang bikin menarik, FF ini gak cuman ini ya, FFI tahun itu gak cuman pas waktu malam penghargaannya doang, tapi ada beberapa program baru yang dibuat supaya kita nih sebagai masyarakat juga bisa lebih dekat nih dengan dunia film Indonesia. Salah satu nama programnya adalah Nomination Week. Jadi di program Nomination Week ini, kita publik bisa nonton film-film yang masuk nominasi sebelum malam penghargaan berlangsung. Jadi kita gak mesti nunggu lama gitu. Bisa kan film-film festival itu masuk ke layanan streaming tuh lama ya. Nunggu setelah penghargaan atau habis penghargaan itu diputar dulu bioskop gitu ya teman Pro 2 ya. Nah ini kita bisa nonton lewat Nomination Week. Dan juga kita juga bisa ikut nilai kualitas karya-karya terbaik yang bersaing gitu loh guys. Jadi kayak ada penilaian publik gitu ya Wak. Terus juga ada program masterclass. Nah ini pelaku-pelaku industri film nih yang dihadirkan. Ada sutradara, ada penulis skenario, sama dengan produser yang bakalan bagi ilmu mengenai dunia perfilman. Terus kabar baiknya sesi ini akan disiarkan secara daring dan bisa diakses nih oleh komunitas film maupun pegiat kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Mungkin kayak ada daftarnya gitu ya Wak ya. Terus juga FFI juga tetap melibatkan masyarakat lewat kategori favorit kayak film pilihan penonton, aktor pilihan penonton, aktris pilihan penonton, itu masih melibatkan publik untuk votingnya gitu. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang punya mimpi berkarya di dunia film, pendaftaran karya untuk FFI 2026 ini juga masih dibuka ya sampai dengan 31 Agustus 2026. Dan menariknya, karena sekarang festival film bukan cuma menjadi ajang penghargaan, tapi juga jadi ruang belajar, diskusi, dan apresiasi bagi siapa aja yang di dunia sinema. Jadi kayak membuat dunia perfilman Indonesia ini kayak jadi semakin beragam gitu ya Wak ya. Jadi kalian bisa pantengin di Instagramnya FFI atau di websitenya FFI mengenai detail si Nomination Week dan Masterclass ini, yang pastinya sih ini bakalan fiturnya itu tersedia after 31 Agustus setelah benar-benar pendaftaran tuh ditutup gitu ya. Seru ya, kita udah bisa nonton film-film sineas Indonesia yang masuk ke FFI tanpa nunggu sampai dengan filmnya rilis sebagai pemenang atau sebagai nominator guys.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Tanggal Pro 2 sudah jam 6 lebih ya, waktunya aku buat pamit undur diri karena bentar lagi udah mau azan. Azan maghrib untuk kota Batam dan sekitarnya akan berkumandang di menit ke-15 lepas dari jam 6. Dan setelah itu kamu bakalan ditemenin jaga malam, jangan galau malam-malam ya teman Pro 2, dari jam 7 sampai dengan jam 12. Ketemu lagi besok barengan aku di Sore Ceria. Denok Mutiara Rati pamit undur diri, enjoy the rest of our program and bye-bye.

Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Bener.
0: Aduh, betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh gitu sih. Tapi ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Kadang tidak sehat, ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada, itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam
1: ya.
0: Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjauhkan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga,
0: gokil. Ya, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio Lascard
1: yeah.
0: Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria, silakan penuhi live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya, tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: Betul.
1: Tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga, langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Dire MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
1: Susah bacanya last card.
0: Last card. Bener ya last card. Last card.
1: Bener kan. Last card itu bahasa apa sih yo?
2: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi card. Last card. Okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh. tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga enggak sih?
2: Enggak sih kan.
1: Emang lu aja yang bikin tuh.
2: Aku dari papa ya? Buat aku doang.
1: Ih, gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak ya kayak orang-orang, gue tau ya orang Belanda atau orang Jepang, skart, sayang, gitu kan. Sini skart.
0: Iya bener.
1: Dan mungkin teman pro 2, terutama lebih familiarnya dulu ya,
0: yes.
1: Satrio.
0: Oh iya dulu
1: itu Satrio. Waktu-waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh,
1: sampai okay. Akhirnya, sampai berapa waktu pre-Elim juga masih pakai nama Satrio kalau salah ya?
2: Elim 3
1: ya lu harus.
2: Setelah itu showcase yang udah mulai live, itu udah.
1: Akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
2: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Mm-hmm. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih, stage name. Rio. Itu lu yang nentuin tapi? Bukan dari produser atau apa?
2: Bareng-bareng sih kak waktu itu dari manajemen juga gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio Laskar. Tapi untungnya lu punya nama Laskar itu sih.
0: Gokil sih.
1: Itu gak ada yang punya. Lu ketika browsing Rio Laskar.
0: Langsung.
1: So Rio, aduh. Yes. Gue itu dulu pas kemarin nih ya, season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur, jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tiga suaranya.
1: Suaranya. Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di situ ya.
1: Iya gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
2: Season sebelumnya aku sempet coba kak, dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
2: Iya mungkin kak Yana, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu gak bisa ternyata.
0: Oke, harusnya serius ya.
2: Season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin, semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi, jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya. Mm-mm. Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yuk.
2: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Mm-hmm. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
2: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
2: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya?
2: Iya waktu itu duet
1: waktu itu. Soalnya Soli itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh mengangkat-ngangkat bokong tuh agak susah.
0: Susah
1: bener. Dan yang berhasil tuh Rio.
0: Bener. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya?
2: Iya. Kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat nggak sampai sekarang pelajarannya? Dari judges mungkin? Iya.
2: Dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
2: Di babak showcase final showcase itu. Mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
1: Ya baju ya.
2: Gue tahu banget itu.
0: Oh komen baju.
1: Padahal mah baju kan kita disiapin ya.
2: Iya nggak sih? Iya sih kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
2: Iya kan.
1: Akhirnya udah mau nggak mau harus
0: lebih aware lagi.
2: Lebih aware lagi. Akhirnya tim jadi juga lebih ini kak apa namanya milihin bajunya itu lebih.
0: Okay.
2: Apa sih istilahnya itu kan lebih.
1: Iya lebih fit gitu. Iya, supaya lebih fit lagi baju rambut karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah bintang radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu?
2: Bikin aku ini gak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: kayak keras-kerasnya, pressernya gitu ya.
2: Benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita, kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi regular, itu sangat membantu pasti ya.
2: Iya kak, terutama untuk menenangkan diri ya kak di atas panggung karena aduh dedekannya itu minta ampun kak.
0: Benar.
1: Tapi kalau lagu tuh pilih sendiri nggak sih?
2: Lagu emang kita diskusi kak ya. Jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi sama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
2: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu. Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
2: Jadi ya, semuanya challenging sih kak sejujurnya.
0: Beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Malah lu lebih bagus berdua gitu.
2: Dari Kang Soleh.
1: Gua apa?
0: Iya Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
2: iya, jadi waktu duet sama Selin kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama Tebak Kucakar ini harus ada bandnya. Pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kebetulan yang MC bang, Kak Soleh tuh, Soleh kan. Band lo namanya apa? Supernova. Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi.
1: Iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Tadi udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Cinda
1: Susanti.
0: Dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Tanya-tanyain
0: nanti. Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh jangan ngadep samping dong.
2: Oh, halo. Oh, di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
2: Aku baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh. Udah, April. Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes. Betul. Nanti kita bakal bahas ya.
2: Iya lagi.
1: Itu EP yang sama nyanyi bro.
2: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mungkin.
0: Ya ini udah oke. Nanti kita bakal bahas sama Brodo, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah.
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komen tuh kayak Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli ya masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious nih.
1: Glorious memang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku ke waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan Kak. Emang untuk fanbase ini kira-kira apa keren ya? Apa berapa? Aku akhirnya memantapin Glorious.
1: Keren
0: sih. Hey, gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Glorio with us.
1: Glorio with us. Glory. Wih, keren.
0: Gokil.
1: Nah, sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang, perjalanan panjang.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain, apa ya,
0: perbedaan.
1: Perbedaan, terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya, ibaratnya perjalanan lo nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu, manggung di TVRI apa di mana gitu?
2: Iya. Oh, okay. Di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh, yuk? 10 ya?
2: 10 ya, 10.
1: Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah, maksudnya wah memang gua harus persistence ya, atau gua harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
2: Iya sih Kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya, pelajaran yang aku dapat nah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik, itu aku coba ATM-in gitu kan, mati tidak modifikasi gituin kak, aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu, termasuk konsisten si juga aku kan karena kan udah diceburin papa di nyanyi, nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu, yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio
0: tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama, yuk?
2: Berapa hari itu sih teman-teman ya?
0: Lumayan. Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Iya.
1: Yes. Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Salah.
1: Mirip kok dia bilang tadi.
0: Iya, benar.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi. Aku malah salfok sama ininya segala apa namanya sifatnya, ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan, sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu. Mas Andi.
2: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan Kak, itu enggak langsung satu arah, ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu, enggak loh Kak.
1: Oh,
2: jadi sempat Mas Andi nanyain, Rio mau diapain gitu Kak, ya ampun.
1: Wow. Bayangin seorang Andi Rianto nanya gitu sama penyanyinya, jadi enggak perlu egonya dia gitu, tapi penyanyinya juga harus punya apa involve gitu.
2: Iya, akhirnya aku minta, bukan minta gimana ya Kak, bahasanya kalau ada begini-gininya boleh gak Mas Andi terus diteruskan ke Mas Andi, jadilah musik yang
1: gokil. Berarti di aransemennya Sumpah Mati ini ada bagian-bagian tertentu yang juga urunan
0: iya benar.
1: Usulnya Wong Jowo iki lho.
0: Iya, Wong Jowo. Iki Wong Jowo. Lagi
1: ngomong-ngomong tuh jadi boten usah isin-isin. Masa ini gak diruk keneng nih Jogja.
0: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
1: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
0: Ya. Wow, benar.
1: Ini tapi, langsung banget ya sih abis selesai itu langsung take vokal gitu.
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Niki gitu.
0: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya.
2: Oke.
0: Okay.
1: Yang nyanyi ceritain ada Mahalini, Mahalini juga,
0: Happy Andromeda,
1: Jayan Prayas ya.
0: Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang berbeda, yang membedakan di mungkin versinya Nikki sama versinya Selina itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung ngakal kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk neneng gitu.
0: Oh, beda. Iya benar-benar.
2: Langsung bener. Kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan
0: musik. Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya
2: berarti. Dan ya. Temponya memang lebih cepat gitu buat karena versi band gitu.
1: Oke. Ini gue bacain beberapa ya. Ini Arya ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: Oh iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
1: World Champion. Oh, wow. Sabrina juga kalau enggak salah itu juga ya, pasti.
2: Apa beda
1: Sabrina Leonor? Iya. Terus juga ini Rio, hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
1: Apalagi, teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
1: Oke.
2: Jadi semuanya termasuk ketika
1: timeline-nya berarti apa sih? Abis sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak, selesai itu udah masuk ke Selasa lah. Selasa. Karena kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
1: Okay. Milih lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band
1: nyari apa key-nya di mana?
2: Key select. Terus langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
1: Okay. Sama apa vokal direktornya siapa? Siapa sih kemarin deh?
2: Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga. Kang Irnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo.
1: Koreo.
2: Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
1: Oke. Libur dikit lah ya. Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show.
1: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
1: Wah, luar biasa. Kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Berarti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada enggak? Kasih pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi langsung aja gitu kayak ada
1: memori-memori gitu. Harus milih.
0: Dari tadi main aman.
1: Ayo harus milih.
2: Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
1: Oh, timur itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
1: Yes. Itu juga itu pengalaman pengalaman luar biasa. Lu, tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
2: Belum kak.
1: Baru kali itu ya?
2: Deg-degannya kan luar biasa ya. Temanya timur lagi kan? Iya sih benar aku dari Jawa Timur.
1: Beda kan kak? Beda.
2: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini, berguru ke Kak Jos dulu ya. Lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan. Kalau dari versi aslinya Ubur-ubur Ikan Lele ini. Lagunya kan Ubur-ubur Ikan Lele. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar aku di lagu Ubur-ubur Ikan Lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
1: Nah, ternyata apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
1: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya.
0: Iya sih, wah kacau sih itu sih. Okay.
1: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya, falset husky gitu kan ya, iya nggak sih, itu juga jadi karakternya Rio banget,
0: gitu,
1: yang nggak bisa, ya sulit untuk bisa main.
0: Yes, betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Sumpah Mati versinya Rio Lascard barengan sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
1: Jadi, masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
0: Jadi pasti ini buat tetap di RLC Music
1: Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial yes. banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Mau gak?
1: Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Coba jawab dulu. Mau. Ketik mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Sekarang ya. Kalau udah mau lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau betul. Channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih, Kak.
1: Oke, okay. Bisa langsung ditonton di situ dan bisa sampai sekarang apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan, ada yang relate enggak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada Kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya itu kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu. Itu ada-ada aja sih Kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Aduh.
1: Itu yang susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu waktu ya pernah. Sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar
0: betul.
1: Betul. Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yuk? Sebut nama yuk.
2: Siapa ya Kak? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya Kak sih. Sejujurnya iya Kak sih. Aduh.
1: Lale Manino?
2: Ah iya itu juga.
1: Semuanya kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Ya karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh Kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa enggak sih telepon?
0: Nah, masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note
1: kasih pertanyaan ya. buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai

0: Ugal-ugalan itu enggak ikut.
1: Gila sih.
2: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa. Mm-hmm. Dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Mm-hmm. Gila sih, keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Mm. Soalnya ternyata enggak bisa telepon, ya.
2: Benar.
1: Jadi voice note ini ada, ini siapa nih?
2: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya, udah queue tadi ya.
2: Udah queue. Oke.
1: Ayo, boleh.
2: Siapa aja
1: yang mau tanya, yang isinya pertanyaan tapi ya.
2: Benar.
1: Isinya pertanyaan kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh, atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
2: Chika boleh.
1: Dan okay. Sejauh ini mana Glorious paling jauh?
0: Glorious paling jauh ada di Jepang gak? Waktu
1: di Jepang?
0: Waktu itu kalau misal Rio lolos di Grand Final, emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata?
0: Ada kayaknya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya, tapi ya gak apa-apa sih ya.
2: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
2: Benar.
1: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama. Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
0: Wah, doain ya teman-teman. Semuanya Glorious.
2: Benar. Tapi ada keinginan buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
0: Pasti sih kak.
2: Pasti.
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
0: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke.
0: Dan niat ya. Belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi emang setelah bergabung di dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri, kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak, level terbaru gitu ya.
1: Bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
0: Cepetan,
1: ditungguin ini nih.
2: Durasi.
0: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Dia panjang banget dari ngerekam ini, iya, bukan suruh bikin lagu. Bener. Nanya Aulia.
2: Betul.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada?
0: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
0: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
0: Itu berasa banget, akhirnya kita makin deket setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan memang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jus, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
0: Makin juga bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
2: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu event bareng seperti itu, perasaan kehilangannya gak sih?
0: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi, ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempet kayak gitu kan yuk?
0: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
2: Oh iya.
0: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi yang paling berubah, berasa gitu ya.
0: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman.
2: Oke, kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio

0: atau aku ngelihat penampilan Rio di idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis, magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu Rio, ketika misalkan aduh jangan pakai misalkan deh, ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio, kira-kira Rio mau enggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia dan dia sombong banget karena dia menilai aku nggak menghargai dia, nggak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetra low vision, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku nggak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku nggak melihat ke arah Rio bukan berarti aku nggak melihat Rio, aku ya Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetra low vision kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya, jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
2: Terima kasih.
1: Nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
2: pasti ketemu ya nanti ya.
3: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia.
1: Ada ya. Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Ri.
2: Member Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
3: Apa ya Kak? Selalu kayak langsung dalam gitu Kak, karena kan apalagi ngeliat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah disamakan Bang Judika ternyata ada harapan. Setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu Kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
3: Enak Kak, dan supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu Kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
3: Rio sampaikan ke Glorious.
1: Yes, thank you banget buat Glorious ya.
2: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sebelum mati.
2: Boleh.
3: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: kecil.
1: Gokil.
0: Kita enggak in frame nanti. Dan lo buat Music Lesson, thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga

102 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pod FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Tethering dong, Vin. Gak ada kuota nih.
1: Oke, pakai aja.
0: Passwordnya kali.
1: Do it your way.
0: Apa? Do it?
1: Do it your way.
0: Ketikin dong. Lagian juga password ribet banget. Pakai Inggris. Kita kan Indonesia. Cintailah bahasa Indonesia.
1: Indonesia tetap nomor satu. Tapi bahasa Inggris kan bahasa universal. Gak kalah pentingnya tahu.
2: Excuse me. Could you tell me where the toilet is?
0: I am sorry, sir.
1: Yes, sir. It's only 2 blocks from here. You can turn left and there you go.
2: Thank you so much.
1: Welcome. Nah, Joe, udah tahu kan pentingnya bahasa Inggris?
0: Untung ada kamu, Vin.
1: Practice make perfect.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Gimana deh kemarin tes biasis walau negerinya? Lancar.
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2FM.
2: Pro 2FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup

0: jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Rabu 24 Juni 2026. Dari Jalan Abu Letamo nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyawaddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada penutup para Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang mulia dan para sahabat pilihannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengaruniakan kepada kita keyakinan yang bulat dan istiqomah tentang betapa mahalnya hidayat atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan betapa berharganya nikmat iman melebihi apapun yang nikmat bernilai yang ada di dunia ini. Hanya dengan berbekalkan keyakinan awal semacam ini, kita akan menjadi sosok muslim yang sejati insyaallah. Hari ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Takut Akan Dosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang terjatuh dalam kubangan dosa. Setelah itu, mereka sulit untuk bangkit keluar dari kubangan itu. Bahkan semakin lama mereka semakin menikmati dosa-dosanya. Ini adalah cobaan yang tidak ringan karena manusia tidak tahu kapan kematian akan datang. Dia bisa datang kapan pun juga tanpa terlebih dahulu memberitahu. Tidakkah manusia khawatir jika kematian datang justru saat itu dia sedang larut dalam perbuatan dosa? Ketahuilah, perasaan yang paling agung adalah ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala serta takut akan siksaan dan kuasanya. Waspadalah terhadap azab, murka dan penyiksaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 63, "Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasulullah itu di antara sekalian seperti sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menemui seorang anak muda yang sedang menjelang ajalnya. Beliau bertanya kepada anak muda tersebut, "Wahai anak muda, bagaimana kamu mendapati dirimu?" Anak muda itu menjawab, "Aku berharap pada Allah, ya wahai Rasulullah, dan takut akan dosaku." Maka mendengar itu, beliau bersabda, "Keduanya tidak berkumpul pada hati seorang hamba di tempat ini, melainkan Allah memberikannya harapan yang dia inginkan dan menentramkannya dari apa yang dia takutkan." Maha kuasa Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tidak mempertemukan dua hal yang bertentangan, yaitu keharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan siksaan-siksaan atas dosa-dosa yang dibuatnya. Melainkan Allah menjadikannya sebagai dua hal yang berbeda, yaitu Allah memberikannya apa yang dia inginkan, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menenteramkan hatinya dari siksaan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Wahab bin Al-Ward berkata, Isa alaihissalam pernah mengatakan, "Cinta akan Firdaus dan takut akan Jahannam mewariskan kesabaran dalam musibah dan menjauhkan hamba dari kelezatan dunia serta syahwat dan kemaksiatannya." Jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya cinta kita pada Firdaus dapat menimbulkan sifat sabar, sabar dalam menghadapi segala cobaan, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diriwayatkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu istainu bis-sabri was-salat, innallaha mas-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan sesungguhnya takut kita kepada Jahannam mewariskan kita sifat, yaitu sifat untuk menjauhi segala kelezatan dunia serta syahwat dan kemaksiatannya. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Langit bersuara dan haknya untuk bersuara. Demi zat yang diriku dan kekuasaannya, tidak ada di situ satu tempat selebar empat jari pun, melainkan malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berdiri dan rukuk. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Niscaya pula kalian keluar atau naik ke atas gunung-gunung. Kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa taala karena takut akan siksaan dan kerasnya hukumannya." Lalu beliau bersabda, "Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari Allah. Cukuplah bagimu Allah. Aku tidak berhajat kepada kalian sedikit pun. Wahai Bani Abu Manaf, cukuplah bagiku Allah. Aku tidak berhajat kepada kalian sedikit pun. Wahai Abbas, paman Rasulullah, cukuplah bagiku Allah.
Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Wahai Syafiyah, bibi Rasulullah, cukuplah bagiku Allah. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Wahai Fatimah putri Rasul Muhammad, mintalah kepadaku dari harta yang kau mau. Cukuplah bagimu Allah. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, demi orang-orang yang diberikan kepada mereka apa yang semestinya diberikan dan hati mereka takut, mereka telah kembali kepada Tuhan mereka. Wahai Rasulullah, dia orang yang berzina, mencuri dan meminum khamar, tetapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Mendengar itu, beliau menjawab, "Wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, tetapi dia juga berpuasa, bersedekah dan takut tidak diterima amalnya." Hadis riwayat Ahmad. Mungkin hanya segini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada kalian sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pro 2 yang pertama dikutip langsung dari rri.co.id. Tim para atletik Indonesia tampil juara umum World Para Athletics Grand Prix 2026 Tunisia pada 12 hingga 20 Juni 2026. Indonesia menutup kejuaraan dengan raihan 29 medali, terdiri atas 15 emas, 7 perak dan 7 perunggu. Jumlah tersebut membuat Indonesia berbagi gelar juara umum dengan Ukraina dengan mengoleksi jumlah medali serupa. Sementara itu, tuan rumah Tunisia menempati posisi ketiga dengan posisi 10 medali emas, 6 perak dan 9 perunggu. Sabto Yogo Purnomo menjadi salah satu penyumbang medali terbanyak. Ia berhasil mengoleksi 3 emas dari 100 meter putra T37, 200 meter putra T37, T38, serta estafet universal 4x100 meter.

Tunisia, para atlet Indonesia akan kembali menjalani pemusatan latihan di Solo sebelum bertolak ke Meksiko. Kejuaraan tersebut menjadi kesempatan terakhir untuk mengumpulkan poin menuju ASEAN Para Games 2026 yang akan berlangsung di Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober. Info selanjutnya, grup vokal Nona resmi merilis versi remix lagu Rollerblade bersama penyanyi sekaligus konten kreator Jebung. Kolaborasi tersebut menjadi sorotan karena berawal dari video Open First Challenge yang viral di media sosial. Jebung sebelumnya mengikuti tantangan yang dibuat Nona dengan menambahkan versinya sendiri ke dalam lagu Rollerblade. Video tersebut mendapat respons positif warganet dengan jutaan penayangan, lebih dari 12 juta kali di TikTok serta 4 juta kali di Instagram. Dalam video viral tersebut, Jebung menghadirkan sentuhan khasnya dengan menyisipkan potongan lirik dari lagu miliknya Indo Black Magic. Gaya vokal dan flow unik yang ditampilkan sukses menarik perhatian banyak pendengar. Setelah mendapat sambutan luas dari publik, Nona akhirnya mengajak Jebung untuk menghadirkan versi resmi Rollerblade Remix. First yang sebelumnya hanya muncul dalam video challenge, kini menjadi bagian dari rilisan resmi yang bisa dinikmati para pendengar. Sekian Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

FM Pro 2 Mata Tumbaya terbaik kamu. Pada selamat pagi Tumbaya Pro 2. It's always good to be back. Setelah 4 hari aku tidak menyapa ya. Karena kita lagi diuji kehidupan banget cuy 4 harian ini. Tapi alhamdulillah udah pada kelar dan akhirnya dimulai hari ini nanti udah kondusif lagi nih untuk siarannya sampai seterusnya ya. Ditemani barengnya Zaldi Darmawan untuk hari ini hari Rabu 24 Juni 2026. Selamat pagi untuk kamu yang udah tune in di Pro 2 FM dari tadi sampai dengan sekarang. Dan untuk langit di jalan yang boleh tahu pada sekitarnya pagi ini, Tom Pro 2 terpantau gloomy parah ya. Kayaknya udah beberapa titik yang udah hujan. Nanti kita bakal spill untuk info BMKG, terus juga info Lalin. Kayak biasa, abis dari info BMKG, info Lalin, baru deh nanti di jam 7 kita bakal yeping dengan topik yang seru pastinya. Dan juga ditemani dengan playlist yang enak-enak banget pagi ini tahun pro 2. Makanya rugi kalau kamu skip ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu. Keep stage tahun pro 2 FM. And now back to song. Have a good one from Coldplay, Adventure of a Lifetime. Have a good one guys. Let's go.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Hati-hati di jalan. Lancar aktivitasnya hari ini ya. Tanggalnya tua, bener. Tanggal-tanggal lansia ini. 24 Juni 2026. Happy birthday para Gemini yang hari ini mungkin ulang tahun ya. Jangan lupa selalu bahagia dan jangan lupa mandi bola cuy. Kenapa mandi bola? Karena mending mandi bola cuy daripada mandi kembang ya kan. Buang sial. Selamat pagi juga untuk kamu yang lagi dengerin lewat streaming di rri.co.id atau juga lagi dengerin lewat RRI Digital. Nah, makanya jangan lupa tuh download aplikasinya, tersedia gratis di Google Play Store dan juga App Store ya. Ini kita intip dulu untuk perkiraan cuaca kota-kota dan sekitarnya hari ini Rabu. Diperkirakan dimulai dari belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Seibeduk, Galang, terus juga Bengkong, Batam Kota, Sagulung, Aji Stone, hujan petir weh. Wah, ini harus well prepare nih ya. Kalau misalnya kamu belum berangkat, lagi manas-manasin mobil sambil ngirim Pro 2 Batam, barangkali stok makanan yang banyak. Karena kalau udah hujan tuh bawaannya lapar. Lapar sama baper beda tipis gitu kalau hujan. Ya antara dua itulah. Atau mungkin ada yang baper sambil lapar ya kan. Nangis sambil makan gitu kan. Aduh. Jadi bisa well prepare dari sekarang ya. Tapi sih kalau di Jalan Abulitama pagi ini di dekat RRI Batam, gedung RRI Batam cuy, tadi tuh sempat gloomy banget. Cuma ini mulai berawan, mulai ada biru-birunya dikit aja. Nah, tapi emang hawa-hawa mau hujannya tuh mau berasa ya. Atau mungkin beberapa titik yang udah hujan barangkali, boleh spill dong di Instagram kita di @pro2batam. Ntar bakal aku repost dong Pro2, right? Itu dia untuk perkiraan cuaca hari ini 24 Juni 2026. Siap-siap info lalin, lapor minnya aku tunggu ya habis ini. Jangan lupa mention di @pro2batam. Tapi kalau misalnya kamu lagi hektik banget, gak sempat buka HP juga gak apa-apa cuy. Gak aku paksain juga ya. Keselamatan nomor satu, oke? And now back to song, Arsidian, Adam Levine, Lock It Away. Dan beri kamu di Spada.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai cocok.

ramai lancar. Oke, Dang Anom juga terpantau aman ya guys. Ini ramai lancar saja. Terus kita menuju ke, oh iya, simpang Kasablanka gak bisa diakses ya. Biasa flyer UIB cuy, yang bisa info boleh deh lapor binnya di Instagram itu dari Pro 2 Batam ya, untuk info lalin edisi pagi ini. Itu dia yang bisa aku spill ke kamu yang belum ke spill, atau mungkin ada beberapa yang masih kejebak macet barangkali jam segini atau Pro 2. Atau Bang, ini udah mulai padat banget Bang, di sini hujan. Spill guys, spill ya, di Instagram kita di @pro2batam. Alright, habis ini aku bakal spill juga, kita bakal ngobrolin apa pagi ini, makanya jangan kemana-mana dulu, keep stitch Pro 2 FM. Back to song, Taylor Swift with Blank Space. Have a good one.